0: Unaona Kimboke anapumua. Bukavu inapumua na ndio na sentir que musique sali neti pe kaka. Ebele baza ko beta mais batu bazo yebate. Pona nini? To sala ki neti kaka. Ah, donc tulisema tupumulishe mboka. Kusema kupumua ya mboka ni kusema ki tokoma polemiki na mutute, jalu na mutute, problemi na mutute, mboka na pumua po kale zalaka bo yebi kaka, neti lelo mardi lelo kama sai kukube tansyo iko na panda sema sa mama eske mosantiri ki tokoma janti na mututu paske tomoni eloko tokoela ezate tokomi ko prepare lola paske magamuana biso deja tomona ngone ti ba le passé quoi donc lola siko donc tutumaini sasa nzambe aendelee kutupatia sasa maisha tupatie sasa bingine sasa parce que chier déjà vision et tout qu'on a bien la vision d'église ngai ya kinini 050 ezapo na banai komuna kala na zomona loin makasi na ndenga miziki boyebi na lobaka ngo meso na lobia ngo susu ekoma neti kaka ekoma neti la repetition mais na ndenga art to pesala penda art oyo batu tout basala mais na ndenga vision ya ba vision siko ndio koma koma benda donc ba vision msusu yango moni ki masolezo ki nango ndenge ezako kende. Donc voilà. Tuendele sa nostalgia.
1: Ndio nostalgia tuwezi kusahabu watu walifanya fora katika mugini. Una kama mugini iko mugini leo lakini kuko ba leader walitume inafika mwe niveau, bali lance wengine, bali fanya Bukavu kiki shika Bukavu. Tunaenda kumuona pale Sakisi mzee Nyamulinduka. Mzee Nyamulinduka alisaidia watu mingi sana na alifanya vitu mizagaga. Alisaidia wa musician, alisaidia wa joueur, alisaidia wa commerçant. Hata tukaangalia wakina Olivier. Olivier anatemonya kama Nyamulinduka alimfikisha wa kwanza bwana. Ndio mfukuta
0: kwa wakati
1: wengi kulizi mundenge wakati wana uchisha makenkina kasi wengi alimpele.